koimutiet ab borto nekikoimin en kasarta negoi ako kiritiem inyaa ako tom iger walet kou koimutiet ab ikwarimet, hemorrhoid, loliot, asthma, rwaet ab korotik, sugaruk, mugongiot, chemosigisie, candidiasis, prostate, sweat ak alak chechang. Komatiteimge. Dr. Tewet ko chepkerichot nenaat en konyoiset ako kikonyoiso en kenyishek chechang akikoyai research ako tinye chamchinet nebo konyoiso. Inendet ko membayat en Herbal Society of Kenya. Rutechin inendet en Litein opposite Kericho stage koroba barak en Chepkosa Hotel. En betutab Jumapili akoi kasitab mut, pimani ak konyoe. En simoit ibirchin inendet en number 0703-556-898. 0703-556-898.

0: ke toje no ngale juba ngata aga mo mu ngam sa ari re ka pese ngale ka ngata ki nyep to yo to ke mite o ba ngara bi jege ni ko ki go 2 million 2 million ko le ke tubebi a kombare 8 million 8000 nega ki to no ngale ki u to ko tore teji to to ko tore tuti tan to ko to go bi ku ran da ki le ni ban da manani ko ki ngala li weri ngana ni go nye ni ba ne ba uli murgome kuwele kuzo kubanga ni ako hebi kwenye kwa hebi itikapasa aungo tukosipo wame nambo murgome kwe ndigo mye mwane ngalega mashopi kili yae mashopi kichi sumatake iba ishe kwa igera patamu amunde problem mekiti ndai faa mekiti elifu mbili elifu tatu elifu mbili elifu tatu mwameki igwa higi ibaraki yamu kia abzu saa denyo kubi ingani ala kuliyoni kitu kisa pta yano wapo ngeza nigiri tego ngu kia mi higwa nyonge ote kwa nefti kawara ya runda
1: Cabros,
2: Jamia Bruce, you got from Abudanayongoja.
3: Go, go, Gansola.
2: Go, go, Kamasa, Yen Alam, Ago, Kimaya, Mago, Moon, Kawa, Kilisha Mesa or so. A Musai Tayan de Malone, Gomara, who wanted the Moyma Law, Larry H. Kainalang, Wanya Bayetu, Ong Aleki and Alago, who did not to me. Nalaga Kondoji, Vikonange, Nanga, and I'm Kibakini as a gun. Lagi ni matangi kerana lagi ni korus kerana ni konen, kima ni tinggi kuci tawala. Lagi ni adi kan lagi, kome kalau ni cepat biasa harareu, ni cepat mana u kalau apa asin siagi, magi buat tu keu jangan itu. Kau kima je kanya si gondoi kiong, konya alu kita ungeti, koi kerja tak yang kenaan tiada nange kerja ni tak ini, kibrono rono. Kau kau aku mangi minis lagi ni, aku kerja kalau kau isian tak bisa. Kau ni orang di tu ke cang, ayah di kita. Aku kau nak kita dengan orang di bumi kau ni orang macam macam macam. Ini tu kalau aku lihat orang kau yang kau tu yang betul boleh je. Kau ni betul yang boleh je. Kau amang awak mau boleh je. Kecam kau awak mungkin lagi. Kini yang lek boleh je. Kiri kau mahu kau lihat tu dengan orang ni bawa. Kau kau siapa nak bahas kau ngalah. Kau tu kau jangan deh. Mungkin orang kita dah lekat dia. Makosan lagi kau bicara yang lek. Kau kira ni tiga macam binarsi. Ia ni kat sini dia goma macam mana setengah ni 2 billion. Sebab dia setengah ni kalau ada ingko barat. Kau mahu kau ni ingko barat di tempat awak itu kini. Mahu kau tu negeri kau kita kengke. Kita ni kita kira kita binarsi. Lagi nama dia ni ingko barat. Siapa angkat dia tu nama kau kita ni kalau ada ikramu. Angkat nama ingko barat. Entah kiri muat kiri kiri muat kita ni kalau mahu dia apa ni kalau Net agi raga tengah lega presiden amat itu tua agi polisi juga polisi juga emang kepua ingko kau itu barang ngajar tak sen. Kalau abang dengan net juga ni keting jitu kara. Amun ente barang kau ni juga si log kau kara kara amun aku log kau kara minyak kara arab itu. Karena dengan net kita kejar dengan net jangan amat itu ibu agi ni tu gate dia mana amun kibo si juga sebab tu tak orang akan ngajar kan dia angguk. Log tenaga ni nama Ane nanti go bongesi, awak lagi Bruce pizza punya jangan bersih otak aja. Kebun yang nak maga agak sih lebih ni kalau sih dengan aja pizza, bongo missing.
1: Bongo missing, bongo missing. Hey, bongo missing. Boyot councillor Kones, mau agen ke councillor Kones?
4: Nairobi. Hello, tujuh jamke
1: councillor Kones.
4: Kamu bungo yang mencakat koroki gap kualinjin, gap kualinjin, gap kerjau kau di injil lah semuanya. To jam ke? Agak koja leh jam ke koja?
3: Jam ke Rasulah?
4: Koja, jam
3: ke? Ya mune kitab kau eh?
4: Kitab semuanya tu jam ke? Kamu bungo gap pisah ngalalu tiga ngalal koja kau ichi. Ichi gap pisah, aku iteta nyuga jam. Ni boleh sih cakap serius tuh ni, jadiusu abis pemanahan, wahin kau jadi kumuah, nak buat kau apa nyuruh nak talak, kumuah ulen mak mandai buat tu mak buat ke, saya kasih tuh ni. Ole kuta kigere nat korong television mo ka geger asike berit juga katina gile lene di. Ungu nuga ini ti sewa ni ti sieno macam ibu ungu ibu aja. Awe enggel lain mai lene nerai lene ge enggel aja mingololi. Oma cipi yang ge ko sanggul lene tiga enggal yang aja. O macam ngau ungu ibu agama ibu ko tinggung gay dunia. Aga na nyali kitung kitung dobo isini. Ane o telele ngalegap kawat, ya mwagi pinga kawat, kumwaka se kumye. Oka na inyende tole ibo biyashara. Amoje ingeta kocha, e ngalegap biyashara, aga tebe tabi, kumi wosu kukito, tuwa kite. O girwa chuleki namdoi, ingeya tagi emete, sikistike lega kalembare emi, keto agine ure sosat, tuwa mwibi kalembare emi, dapu kukima wumuche. Kita tanya nama Muslim Muslim di tempat no guru muni sedih gumi. Ongi nama berani tani. Matungi le ongi nama kini kaya negi muci ke ayu pariti kotori nama kuar coto tukul ke nama gumi giri kuar nama gumi bisum. Ongal jono negara mua makai gas. Onda buca mua gumi no.
1: Gumi missing gumi missing. Katiba mar mua agen katiba mar.
5: Gumi missing Bruce Pate agen well robot. Iko tuan my senior.
3: Gambe gativa. Gativa jambo.
5: Igo tej ko. Igo na mesi ni buet FC. Ko ni go tej bo si pio che mi te ni gude li bo si ni buet che mi roda. Ki pa de tudo mu le da da ni ne ko lo lu a go le di noi. I so be go nyog nyog nyog. Go go go cha ka pa sa git. Kai te bororiet kai go lo lu che. Kai go lo di bi ke be mi. A go ni ka pa be u nyege. Tu ki gi mwa Kogi gigi kwa ya tu amu wangu kwa maturiti. Neboi, amacha nyimua gili oji ni vichu wacha. Chujuto chuhye so, ingi ligige mwa ili tewei tuko kwa lega hap CPOs. Ako CPOs kigiri kwa testa. Gili oji ni vichana chungi. Kibari anagobi kibire. So kibari kinam CPOs. Bruce, kwe siyo, machutu, malione. Laini kago, kibyo so kuna jemi te jikiti te jemi meso she. Kuzo mesa ni logo. Eh, business, eh, tunggu cecah. Aku kira suka buat kocak gulu. Oh, gigi enggak leh cuci cuci. Nebawa kocak. Kalega bi, kalega bi, gilion enggak leh cuci bi mau. Amun aku kira bi cukup gigi bi ni baru anol. Aku kira gigi aku cep kencuk aku gaya ni kene. Mana gigi tu dah 320 gas. Kencuk gigi ni gigi 400. Tuh gigi gilion ni jitu gigi kincir enggak faham juga. Tanah jitu enggak lontong. Pafanu
3: wanjuto, nubi mwami gine
1: nge mwa testa kocha. Ugoi kativa. Ugoi kativa, mataigo shek welo chika patabu taigo shek sasa moksa gole. Agumite so kone mchaga besa enyu. So kone lelika besa enchi nego sej. Kwa kiko ntike tishek 30,55,000. Agochi aga tulne to minyorugi ensoko. 8274 anagoni chokpo star 883 star 12 ash. Star 883 star 12 ash. Itilteke titagenge. Agiwe yonka agisirigele mapati. Agisirige bati nikchebo 55,000. Inyo rulabisha chon iba angange emgalega aptek set up code. Star 274.
6: Star 274.
1: Star 883. Star 12 ash.
6: Star 883. Star 12 ash.
1: Chutun soko tildege tetsibiti sikye. Star 883.
6: Star 12 ash.
1: Star 883. Star 12 ash. Chutun soko tildege tetsibiti sikye. It's time gormeta brani. Ago ingeti sa barang mochi bo tsona go mnit no bo hikem hikem ka sa go ganyo ago ba gya gi ke ba gri chek chegi goren tu gas go bar chongi go mi chumbi ngo che mache gori tetan mache gori go mi chum jot no bo hikem choto I mach I bo tu ga che bo banye kana gi agi che bo banye ko mi no bo hikem nyama piga joto chege che go gila ago mache go nyor profit and glave tu ko mi chum jot no bo hikem derile kagile tesa kseche go kabisa 100% enteta ago tesa profit che nyorupi kwa sungwa tesa kchego agi alde go ga tesa profit en kila chutun kichok aman uyaka vetaka tulene gitino ginye agitep chumto nabo haike mderilik agun tago wale gora atebe nabo teta wale jame tapke nabo teta agi teteta go mye yebe go mye ina ilega go tesa kchego company to haike m kukaibu chumto nabo haike mderilik goti macha igor gi agi ki goren keri chot nabo force one kumunga muni itinot nabo haike m tinye ingredients chota che pore chongik agotar en moeta kia gig agotye mibu wane gorit agotye migo itaorit kotare keriche chota chubon First one, government kama dina bai kem. Tini yagora minerals, copper, lax, selenium. Chitori chiteta kusab kumye. Na ile tiongi kumye ndo. Yoni gere ga namga chemo giteta ka asagi teta. Kabur butiot koyait amoge to moye ibe kumye. Ina ile tiongi chemi moet. Poishen gari chek chemo first one government kama dina bai kem. Sibi tini yoru kelchin en kasarta aga tool. Na tangoliot na bagaman utenda igo shek arta maga genge. Yes, yang kita tahu hello, betul. Misalnya serta, kau bagi buat tunggal lencin, mita nafas negaraan. Mina nafas negaraan ni niye, mina nafas negaraan ni niye. Yang itu eksei, sige muaun, kau lain, cutun soko. Till dekat itu, oh ya, agaknya mami cik apa saya ni tahu. Mami cik ni cutun soko yang ni gune. Kau lain 55,000 ni. Agaknya bicara yang tersang peak 129 jika tersang well doni. Kau cik macam nyor cik ni, nafas nyor cik ni, abisek 55,000 si tegot. Ichu tu chine tom gai tile tigetit anaguchi negri tila goto minyoru wiki.
6: Oye ichu tu da ichi legitio *883*12*5.
1: *883*12*5 ash chutun soko. Angsiri gile mapasi agasiri gile 55,000 chutun soko. Sibiti siki etiseta engorone tabrani *883*12* ash.
6: *883*12*5.
1: Chutun soko tile tigetit. Speaker pen. Mwa genge speaker.
7: Wanyo tayanga naito wengwe. Chamge majority.
3: Chamge. Yo muna eto.
7: Chamge wecho warwe nyuna mune Weldon Bor.
6: Abai bai. Beneto.
7: Kungwe we kwa na Bruce. Na net na fasi ni korona muwacho kwa kungwe. Ako mingo lione kwa net kera ini kwa na Bruce. Ama chama kungwe we majority kapesa.
3: Kungwe.
7: Kako evi itpika kulengo chichi mite radio. Mwa mwesi mi wane. Amacha mwajibi chuka kasa alei. Pichunga lolo se radio. Kosi indo nive na an elected leader. Amacha inelejita na huko ocha. Kwa rake nyoru gelenji so mdini wala kwe kasi. Akonde bar chinge mani na. Suku mwani kapisa kutko kergula kaitu ya. Kiki manda bi kwa na Bruce. Kaya kone rake mnate ni huko kwa na koja. Akak Bruce. Inu wakaji one of our colleague. Kwa ndasera kapisa chechoke chek tukul. Oke, baru kita nanti nu. Orang ini kau nonton tengkorong. Amun, amade ini lelak angal ala korong kocha. Kau an elected leader. Tu kita kau mua korang kau berlogo. Logo kau lihat korang kita dog lo. Karena korang ni ada sendiri segi nanti lak kuemu. Yang mi tengah, yang mi sugut. Kau kacere korang angal lega business. Puan majority. Kita juga dorit job. Kau kau opinion leader. Asita ke ngolol jini emon.
3: Man.
7: Ake eribi emon ki miterain.
3: Man.
7: Kake emon baka leadership nubak kipsikis nubaka haroi. Kake emon baka serkalit kilikin lionen. Miter nono namba asabi kyo grain. Kwa kone juheri baka pchuma haru chubi endo ase endo onisheju. Che koko kwen likwip. Koko gemba wat pichu kapesa. Anle ko harika le tabtura. Nyan nuburu di yesin. Kwa nakocha. Aya tunju wa zitu e majority kap. Enduku kena imuara we.
3: Gogo yetu. Gogo yetu.
7: Yonko wabichu Nairobi mwe. Tebe lemi yaka tukun. Tebe lemi warwa kile musuri ya josubu kwa wachapu nava.
1: Gogo yi missing. Speaker pen. Oye. Agerega chambi. Gibet. Maliyo chakenga gibet. Tete beso ni.
8: Jamge Bruce.
1: Jamge gibet.
8: Ika tuwa lombor. Majori di jamge.
3: Jamge gibet. Tamune ya tebeso ni gu.
8: Bye.
3: Gogo yi.
6: Kibet.
8: Kai nganye, kai baet. Ngalalin nai. Kui gondo inde tin nai. Kama giti oli majority. Kili oi ni opinion leader siju. Sigo walak. Kili oi jim bichu. Kigo yo mi Bruce. Kigo yo mtimun. Kigo yo mkabisa bichu. Sima takebe. Congi gure cakap bagai gure ni jeli buset mu teli buset tapi top tonum picu. Ya kerau. So zaman jumbaan majority amuni sini ya agak ya tu grace. Tapi ngan lawli picu. Mata gitu jengan lawli radio. Koi coy gondoi agur goya kerau. So amuka ingan lal agak agak ngan lal lemu kalau jombi. Aku kau cakap ni, alangku. Oh, lego cakap tu noto. So bukan Bruce. Asal bote ni gigi angkamu itu. Aku tanya orang mina Robi. ako mi na basi itwe kwa ene kaya mwa ngalege radio ni nebu igoja ayye wei mwajinu li wal majabi kichu na mwa chibibu mie gore ngungi kia ito hii buru abisa ako ike mo
9: hii
8: role model nebo opinion leader
1: kongwe kongwe aiso en kwe lele
10: kamge Bruce yomone
1: samke
10: amana kwa video
3: jamke aiso
10: jamke kwa chayi yomone
3: dami yomne aiso amane kwa ilil
10: kamge kwa ilil saa kitamge kwa uti nebo singishu
3: kongwe kamge
10: kile mika mukta indet kongwe
3: nne
10: yer le kota roban kile mika mukta indet kongwe amada le jinko cha kongwe avale di Bruce ra kongwe aw batay ke gamot ngar ta re to tabran asa ke aap ke amme age te ke le sote no bin le das kemba ja ja jar gay aw ko me ko bi to uti ta kenge ko ba dam ke ma ja ke le yalul ge tu ngorin ba ke sagis ko tu na ma ko le ole bo sin kishu kemba ja ke ko ki ta kenge age ngal ki ta kenge ke te ke le une wa ko dam ke pe ba ishu ni ke dang ke ba fiun go si kwazam getep ke lwa kwazam kubone Bruce Porindo getep ke le une viongozi taka ko ito bodo kaule kimwe ise falenzi president kono president ha ito ko mangate kama ya mohon goja inde tu tabrane ko bo tata ki mi studio ak Bruce lo kemi jita ni goit position ko le kauli o account no bos ndi shuna bunu o ba ta ki bromero no bias mara gar kata ye mangale rame ke gero position ki ko ko ni te ki mi ni aya te ke ni ondena kana ka ka Nara gabga waqoja kemete gane pikyo kele digrire bunduki yagas pana yagas kawa logis khote ne gawe go bendi sogo kirire bunduki ago ko mabia sagi go chigel ago me ge sapotan go jatto kul program ne koira muli mbe gere gerenya go yin ki ma president kolle kala gabga waran ne kollo takni ge ne andu pikyo ko ga sapotan ta program Mutko minta bias na nyondot kwa kwa taa bias arabrono ako mwaiwe program li pasarvalo lebe ito toj. Kwa jaya kato binyon lidas kwa makat ke saboten, ake saboten lakwe nyo bias arabrono, ambo ka ako mwaiwe kulo mira kishek. Ambe ta soam kita kenga kawara kocha, ak Bruce, on ka ingan ngale kapo paretius. Lo ke ingan ngale kapo paretius, kwa tau le mita rabi shek ke pasar kane.
1: Hongoy missing, aiso. Katares, mwa genge? Anamega sarta.
11: Ya mwana mwana Bruce.
1: Chamke Katares.
11: Ega tu mwana moja. Ya mwana majority.
3: Ega chamke Katares. Imi gomye?
11: Eye bongezi bwana umeongea kama watu 10 kama.
3: Kuko Katares.
11: Ega mwana genga lale ngale kihorora kabisa. Abo tu ke boyo. Kina aba ki boyo.
3: Igi bura boyo. Igi bura boyo.
11: Kama bongezi ne jiki tu nanga macha mwe.
3: Yes.
11: Amache ngale ga macha bi. Ama ngai goge bijuju bi de ko last yo eche. Ko matata wonya nyo ngai ba uya matata wonya jibi. Ama gogil ga ine jiti nyo ni ko mu jibi ga ine ara. Ibure jite no le ga magi muta imu tibi ga une amuni. Ko ra ga si che changi biju ko nyo ni. Ko nyo ni ko le ne ga lia. Ne bo wa na wana go cha. Ole we. Imi kanu ta imi kanu wala ni. Nyo ni. Ange le nyo ro le mi. No da ama imara fa I tiajene no to diga alangi yebul zari diga awu I kono to tela Bruce
3: eh
11: ago mutwe twe bike ucho ningele bike ucho ne ko bi ma ni ne bwana Bruce ki bi jita ne ti ngora kabisa ya mu bi chuto chuto ki ya sire nga dite kitinya ke ke ni bi ni brere ke ndo ne ko jita ne ki ya mu bule da ago ne ne mo mo mo mo burgele ni jita ne ya ni mo mo che ko nyor bi ga college no to no ko lo ndom ka o tie ka so bizinyi awe ji tan ni ba ko no ni ro bi menye menye ba no ro ji tan ni ki to re ti bwa ni nge te ngui ari ni ji ji ko ma che ko nyoro bo ma ma che ko nyoro bi ni li ta ma ma che bi ga bre ti ni ba re nyoro ko le bi le ko le ti jo bare ti ko bi ti ne ani ka ba ro ga ri ti o
1: ye ga nya pa ge ta parbari
6: chaman
12: yes Bruce bo muro Bruce Walun bor.
6: Gi bai bai.
12: Ala ne go chau.
3: Ga bai bai chaman. Bai bai bor bor.
12: Mi go mye o.
3: Ami go mye.
12: Gri tege we. O tam amo to mun we mo ale le nwe. I u ne gri tege goro.
3: Man ne we.
12: Ji go gun ngo.
3: Man.
12: And that is what we want. So ma bo ngeza ne go cha. I ne ge wa maru nda go runda mana. I ne ge bora ge kure mungwe ge ko television ne mi ko no we tuku. Yo te ge mpa. Wo nye go kure mungwa ra go mi boro agure na boro an ki gete ka sa ake yelda ka sa ko ko me ma ya go agure mu le jito go chau So ini wajar. Orang mana tebe nanyi. Amunnya yang kau doi cuci orang mama kata ini galak. Why? Ni orang ni dah galak mama kata ini galak. Why ni? Tuh ni aja. Asal mama kata ini galak. No, Yesus ni nak. Concern about the opinion leaders. Ile le na amu. Jangan biki kau tak speak apa sahaja long dah. Umum mama kata apa
1: sahaja. Kau kau kau missing kau kau missing. Baru baru kau kena cutun soko cutun soko terdiri dari titik kau gembira star 883 star 12 ash
6: star
1: 850,000 50,000 tiga detik tiptem gitu. Tiga detik tiptem macam Jawab 50,000. Jutun soko kau gembira star 883
6: star 883 ash
1: star 12 ash star 883 star 12 ash. Agin jor cikai 50,000 ni. Nawas kerabu bi jutun gua sekiki kongeten gua jutsoko
6: star 883 star 12 ash.
1: Jutun soko tilu gak titus bi tisiki. Celule boyot mu agen gak celule.
9: Kongoi Bruce agen agweldon. En kongoi ogatuan gaja kaja amune
3: tirsinia celule amune lakuru
9: jamme ge naibro kongoi kongoi amunga ngalal ngalek ge men kamye ka iger ka bai bai tun mashabi gamun ngalegu
3: kongoi celule
9: bai ngalyo tro ka bai bai ngalyo ni ge maile yan gazile men na te taile tinye jego tanyan yo yo mi go lagin yo ga go gende bo anama kanne te tamara go nungu su me ina yan oka amwa go go amun te je te zergali
3: mo
9: ge tinye zergali e no une kyo ko magar ga yo mami to ga ga na munge ge cherbi kyo o ke rir zergali ba ma je kyo atin en brusa again agwal again mangalyata kayang ramal matonge distoe na ngone tisie kone tisie ti ogilengine weri gamun weno ruboi se ogilei tamone timo bortini logye tanu timo bortini utoratinu gintigi nyol agisturi chigi bagin polele me gato chi kasare magine mingalol tamane kotorgo gaso em otungonge te jota na ngobona na to ongeri kimbichu wara age namu Bruce kiga weya ne gure ni arute jina ger botana no oga bar ne kai botana angelio nyanza iro ara nyo na ga ba iro gelio ko nyanza ko ko gimu ko mio ki ba to li ba wa se boundary oi no boundary ne bana kuru ki ko limit centro ko to magine pike menge tengo tungo na na history se ti vivo ge aba na ko le ki ki burta tano abu magara ran ge ki ki ki ki
1: Hongo missing. Rechina again, Rechina.
13: Yeah, Muna Cruz.
1: Chamke Rechina.
13: I got one gavisa wendon in your wendon for a nian opinion leaders, may you are a coja. Yamuna go.
3: Chamke Rechina, Amuna Yambu.
13: Hongo, you a coja. You must take away from Hongo. Kangalan, who was here to a Josini.
3: Hongo, Rechina.
13: Kengalal kapisangu tarat incho wago berurin kapisang muni tinyarir ke kapisang beten opinion leaders kuri na uchibu bagin ne amai ke waking gongo kapisang chibu akwendon katiba man ngogaski kapisang koga kugur opinion leaders kedi masa ke waking gongo kapisang age waking gongo in BS in PS Rono amunja mo opinion leader sabo chama maendeleo ne baganya ninyonge macha ke waking kongwe kabisa kai te
1: kongwe
13: amune asimagi the state house
1: kongwe re china well done capket mo agenge well done
6: well done
12: kongwe missing kabisa in the Bruce state in the well done pore pa kocha ila gati kocha in te tokyo minyon po ta chetam
3: kongwe kabisa
12: aku go na dalan nung ne ni reu agong tin la ga te ni ton de tin poli na kru kaunte ni nan tu ke te sai ogu tein kurane ame to mo ta ta sa lein ki bai bai tin ne agoi kita again ga nei rol model ne
3: ko
12: di se chan ni di ye tu ye education se chan ne agu ni ge ri ni ngalan ji baru ye ko ni ne sa ga ko ma ga tin man ku ra ge te ge sa ga ni ka ye ne ta bu ji ri tin ka pa sa go ja ti ge ri ku ma ni nai tu ku ni ma ne ta ame to go ni ko ge su ga pa sa agu
1: Hongoi missing kaki choko team bichon go gatin ma chambi mami chine toge sikini nafas karor nafas mabate eki kwa sende kagi tiam kabisa kumache itilde kati toge na mi tigati shek 15 chepo 50,000 kagi sirige le stok chuta kapa mungare tigati shek 15 oye chutun soko til negatit agenga agenga chitugula agere big 71 jigerta sang chagi go nyoro na fast chutun soko til negatit ko gebre star
6: 883
1: star 12 ash 50,000 iba ngana nge bungaret taingile tunga nyoro gen soko kocha taigo shetso moksigi wabun
3: kongoi kapisa Bruce akongoi mpuriye tap konejin chaka kwip chichit kongoi nupinu leaders poise tukul chaka ngalal
6: Bibiusuk
3: cikang alal. Poyo tapi tayik nasema pungesi piwot kaliet kungkoi fatri rapsike. Wesley kap katet sinia. Poyo cibu atau ite ngalim misute gebengun. Kansala chun kungkoi kapisa kansala gones inulon bacil cila kungkoi katiba man. Cita nama gua tu tu negi guru ibe kau ngeten. Panah itu, kungkoi kapasan tu yang ku kepet tebesonik aiso eno limba gua ilil. Katares corwe nyun, naga tep ku neta miganu. En parbari ciaman, ak en boyot celule eno limba nakuru. Rechina naga gorip selaji biusu tukul. Wenzang ku tukul jaga gua lolio. Amache in well don't gap ket your way noon. Amacha magungui, ungui kapasa. Kwa na vasi, kage ngalal ngaleke chang, chiba pururjit. Ne, kimache gigilge pururjit, o gigilge. Ki chere boise, ko chere boise, mi teta na magichamba, negi ken kogi anumage ibaru tuku, kogi magi goni ni bure nule gi mi tegisto. Mae gonen ki mi kapetit to sinye bwana well do not Bruce ki mi kapetit korakin kapetit ni gene gunu matungo biririt o gitinye boise kyogin
6: muita
3: ki muita ne gi go twanyo gi buren ngap ko agito agit agi buren yo tagi agi ndege liek yo ko amete otet ko gile metinye tany ko gi cher sibe boru tany sinye buren le mi boise so gi cher se boise kyogo le gi gilge Kichere, kitam kuchape tujiet, kuchape chaik, chekichere nge, aku katika chepa benda, poise kiongo baru tuguk, chekiko baru tuga, chetinye tuguk, kwa kibarabichat, kwa kindechi nolina, kindechi kaputa kileburenu, kwa kondereche kulebua, o bure na na uju.
6: Wale, kapetit,
3: kini kapetit nigeny?
6: Kumuita nige agrar,
3: chetamu. Nek agrar kapusa kwarani, agita, Sinyo itonone kichogi, kwa kagile chichota, kwa nagi bartugu, nagi bartaj, nagi getetaya gurenyi, kichir seboise kyo kongeten, kule baruntugu, Guna mu mau gebet masai mau gebaru tuga masai mau gebet tiga barke tiga baru dua tuguk sih kebaru guna tuguk ikan lemi gumnya gungung mi gumnya logo guk kosoma logo guk mi biasara logo guk mi gumnya family gungung sekarang ini perniat ab collegein wangeten family kangeten ini papa ag mama mi rezeki nak Joseph okwe sekarang ini perniat ni kotor gaya perniat kau mitka. Anjur ngalale negara arangga, kanjur urte gista negara arangga. Acehra poraji, kecehra ke, kugi apit leaders, kugi gage mua, kecehra ke gage longi, onge gage megi tun, yagi nyurbi yagi men, kaga gage nyur poraji nagi, yagi nyur sekolah lisek yagi men, wagi nyur poraji nagi, yagi nyur tuition yagi men, poraji tap collegein, wagi megi tun no. So cehra se nyono kabaran, kugi kegil ke. Kenam nafas siapa? Kero, macam mana korang kasih? Mati getihnya segalit, ko macam last mai cang korang ikhiri le. Office tu inono aja nyuruh negi, ingat tagi we cang. Aku chase, ko masa abik tu kunci kau, cegi miu kalau ko sabcabi. Pih cegi iba ko nyuruh chase, ko gisabca. Cegi iba orang kalau pun chase you, ko iba ko tur ko sabca cot. Lagi cegi miga, ko masa abca. So ingat cerita ni lemi. Percinga ingat, orang yang tekan risk, orang yang ibu loan, pecuk makari itu tu kul kau tinjau loan, mami makari anda mibuj, namrai tuli nanti tinjau, agiri be family lengungat tiga item bapa enggi, agibu rabi siak, agite guring, segenur be kugi, pati katnya segala itu among itu tapi bara, kujusles, last makung itu tapi kau cem biasar, oh tu jami darab jaga nego mami leloti. Kamu hanya nisti waguruan, om ya kan nolir, nagiro lor, nagiro lor, nagiro. Oleh ni, nemi, nemi, nuraib cila gugup, gugup cikunyu.
14: asikokimit konyun. Makoi kecher bororiet kot ko makikimin. Amache acher opinion leader. Makoi kecher bororiet. Kimwae kora boisiek kyok kole makoi iku ribindet nebo tuguk kot ko metinye cheguk cheribe. Iriptoi nemi. Ongikilgei opinion leaders. Asoma kabisa. Ongikilgei. Simasasech kora kondoik. Masasin. Ngibir simoit kegere buch. Mae ne nibir simoit ketebe kele wae mae kole lebi wo. Mae mae kole le wesili. Wae mae kole le katares. Kotebe kondoindet kotebe ke kole mae kole ne. Kimache kinde value sabinyon. Weka value. Value kotuga chang Bruce. Okot ngorji. Ele noktei ke. Kogende value. Poyone tinye. Kogende value. Ele menye. Kogende value. Kogende gae value. Mi barak. Ongikilge. Kigone komuktoindet emoni kebaun. Kingonde Jehova ukulu bawunun la lokole tochin data tochin nilungo artet kibawu so mati ko bawun bana
1: ngoy amai amai gi ibut kityo sirimbi minangu
14: eh
1: amache ibu sirimbi
14: mai bu sirimbi sengai betu noi bu sirimbi ko ager kabisa in
1: abara le intinget kana ngale ga
14: intinget ko ager tinget
1: in ngale ga ba gine sin ko cha
14: yes mati bu ne ne ko ba tri kale oginje
15: ibu
14: da sin ngager ibu ta ba ge no yes di mati ta banga ne ami go ronda ago no bigich
1: ko ngoy ngoy missing ko cha ko missing picture ga ge bwan tuguli
14: ngoy
1: ago itagat kora embe tutage chertugul bororiet
14: mi gara bishop na nyun bwana Bruce my mentor
1: yes.
14: Ndoko sibon kapasa bishop toet bishop na nyun my mentor negi mentor na kapasa kaibe it kapasa ama jale bishop toet no kwaganise jona ba befa elder na nyon kongwe bishop wewe ni mentor yangu ago a bye bye ninyi the star is all you want. Okay, so chike bishop.
1: Ongoi missing. Gimagun ke tulle mye. Lakini soko ichutu mi tigati shek po 105 and 4,000 tigati shek 105. Ago gion chichi aga tul. And star 274 ash.
16: Star 274.
1: Still tigati kotor goi sa itangwan. Koya tat na bas nebo soko inyoru agengen tigati shek 105 and 4,000 chebo unga. Nekwe gabe met metwa egenda mandani bo radio.

0: Saya telah nampak betul kini cerita kali ini kasar tanah itu nih logi bagi kami meeting orang dah nih semua nak kena cuma melim. Indah jenis presiden nampak Emmanuel William Ruto hari warta nampak MSM ini enggak ingatnya kamu boleh arah nih kawatan ini buat di enggak kamu boleh negia ye enggak ACC utak Nairobi entu ye teh naga imut enggak bagi enggak seks tak kau dah stokul jembar enggak seks akjam ngarai nih kacam enggak je. Jadi gonjoru nengel jine tarik tu sekej coba pinggir sekej coba tage aku teng aku pinggir sekej coba sanga. Kepada cepat ji agengge aku terstak gonjoru ganja sih talaga sisi tu. Ika gonjoru ika aku tu nongshe kusuke angya sutiut nabo rete. Naga biteng gorete nabo kinambo engorete nabo mbasa gue Nairobi encounter nabo makweni oleh kusuke aku polis aku. Katingge nyasutian lagi agak karit, nampak mata tu agak trailer tak hingge oleh testavi saya kicu populis agak gelisah itu suke agnya sutian atau. Agama Principal Secretary nampak Tourism Ambassador Julius Kibet Betoge kule cepat nengok selai bayi sete negi kajane Presiden nampak Emmanuel William Ruto emak kule negi kaya ini bayi sete engkore tete neta guna te yete anggunyori nene pora inda kaya ini bayi sete ministries cedir ter kubatan nampak samane tak nampak immigration nene mulai yang kekor tak engke nampak stay count nampak zingi shugula Ambassador Betoge bayi shone cedir cedir stay engke meta kaya miss kaya piga bemete kule di kuibu walet ministry not about tourism cita kolen yin chat ko logo ga meeting no ginda chaka to nyang ga site log tu chak logo join ka inda ko it site te sap na babe ki bura na to man mali ma twage en tabandan ba radio no ba touch fm
1: John ko ga logo ga meet en no ginda en touch fm

0: Mira que tiene el 2010 South Africa. De que tiene el artamagango en esa edita man en South Africa, mixer. Mister Chita no guarda ni ningún gol, chica, boda, boda. A la forma que se que pide que te tenso. En facto, que no tiene gol, chica, boda, boda. Lázaro, taco que lea, nega, besa, un deposa, de no negure, Michelle. Noten negure, Michelle Chepngetich. Michelle Chepngetich. Kwase kagine so kwenye. Madami Norton kigure Michelle Chepngetich. Ay! 150,000 boda boda. Alienda na ukitambo sana. Kasa njitage tukul. Mwagi loo gituwe ni onetan. Omache kebe soko kebe berita Norton nebo soko muru wany. Ule mite gine mite number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miten kikora neba 150,000. Na otana mune siko wale mwagi loo gituwe ni onetan. Nika gisiri gele stock. Owo chichongi gimi sembi gibige. Nene ni 150,000 again neba stock. Ni mwuchiko relate kiku ni nko cash. Watoge serious kabisa uge mwakini ge boda boda. Iwe elji kiko ginye boda boda na otana mwunge. Nuni togo mite namba lo. Mite namba 6. Ogo mwache chita age tukul na otana nigo sone ningune. Chil gitio star. Ichile gitio star 274# Omoche ichile star 274# Agiwe paka number 6 Agonge tiltike tarakaraka N number 6 Number 6 kono onga gisire ni oto ngele stock Okuti nyo liyeti ni miti nbara kabisa nipo 150,000 agine Kerege wakibu boda boda na oto nge wali jinge Michelle Ichile chito gitio star 274# Nito na nyinyo onda gitio kebe berita na oto nipo star 274#. Kazi kwako sasa. Chilji itogitio star 274#. Agi til ticket not on the meter number 6. Agi nelegi mocha chita agenge gitu. Yani yonito nge mocha chita agenge. Ogo chita negi mocha kwa rago chita ne to mga ikwal jingegi peke yake tu. Chita nge nile to mga yal jingegi yesoko. Kone gichomuni til ticket negen. E til ticket not on ngunget. Kagi kuyenye, kagi negelengo nage macho kwa tiltikati, chi kutinge nile to mga yaljigegi ya soko, ii tiltikati na ote nengunget. Magere chi. Tali nito mgo njurbik, tako chienge biko le. Stock committee nana Webster. Stock committee number 6. En soko murwa. Noto nebo star 274#. Noto nebo star 274#. Kasi chitao. Chil star 274#. Angi til ticket not in a meeting number 6. Anamibiki magere man. Amu, imamibiki yo. Anamibiki yota jagasa ngugi kwa ljige tuku ketertere. Ogo chingini na fast not in a kwa ljige gini routen. Chill star 274# agi til ticket not in a meeting number 6 kagisiri gele stock. Ingen stock ile nego rogi. Stock kukagimwa gitu gele. Stock queen. Yani pesa eh. Ching guto timi yota chita aga tukul ago labda kuigo sete munga red fulani ago mara meti nye pesa kuinge nisi ili magati si itinye chota nje stock magati si itinye chota nje kibare nye stock isi chepi yalde ogo tkutko memi te shuguli chota chiba munga red kuhuni kukwa mwono lenjine yuta ni kugita genge noten na imoche gitu gini rauten. Kui mege nisho gitu gile ketil ticket noten ngunget. Imege nisho ile ketil ticket noten ngunget. Sawa sawa. Imege nisho gitu gini ruten. Ile ketil ticket noten ngunget. Ok. Ichi ile gitu star. Ichil gitu star 274#. Eni nguni agi tata kabisa ebe ya tiltiket noto ni mitene number 6. Nika gisiri gile stock. Yo ndio yako. Tiltiket noto na rakaraka ula antukul gilo anye gari teni rute na kupike tetera. Oh man. Aga sole mitu nguye lene noto nipasi mweta haji femelo.
1: Ata.
0: Hey.
1: Yamuna yahu.
0: Acha mege yamuna enye.
1: Mege romano wa defi gari yitaye nyachunde.
0: Egi ipe kwa ginye wei. Kali ame karuwa. Kiki kari kai
1: Mori. Mori mna wana kwa kanya. Ayo kwa wana ito.
0: Hii.
1: Iba ada je.
0: Amune oli mbalele cho ni ko.
1: Ya mega ami kampun.
0: Ai mi kampun ni?
1: Eh.
0: Agi wendi ga we maame gi.
1: Ala wora.
0: Matin ko lele cho ni ko rete agi ite ga we.
1: Ya ngati.
0: I long sie ngo.
1: Ana la gudda la gudi na na me go na nyuma za langate ma tre ti ona ra ri ri matin ko rcha na sta. Ni ki lewe ri mu genya to mi. Akwe ra baga bango karna ba.
0: Eh.
1: Yes. Agile
0: netu kulo.
1: Awale jwe yonge la gari mokite jega mbude ena fista.
0: Ime galicious.
1: Dagi igere dagi kwanda ko meme nyu.
0: Si gerot ko ma kwanda gane ile gerge twan. Ot kigo.
1: Kigo ko iba di la buandi ya che ni jani ibare kwale nan.
0: Ot kigo muite jin wewe.
1: Arwana
0: ndu ngabo itanye
2: ngabo itabura gonge ngine ya. Tsaje femelo? Yamuna
0: wasta gore. Ajambe ke amune.
2: Abaga iye bita go 7 nene no go wasta.
0: Amune ola batendo no go bita go 7.
2: Mapenye ngalwe yo liye tendo no go ile yoro asista we no maya namba mo so sie.
0: Yes.
2: Ibu ga bai ba liye tendo no go masa ke takinga ngune limba go anja wasta gore.
0: Aha.
2: Okay, I'm a face. So, what do you get to friendly?
0: Yes,
2: I'm a stadium over the world.
0: Aha.
2: The reason I get to be got more results, who are like a friend of time is that for no West.
0: Safi.
2: I'm going missing Peter, I was at an end of the donor.
0: Going missing Peter, go 7 in the Limbatan donor. Touch if
3: hello.
0: Hello.
3: Ramona.
0: Imi no Rosaline.
3: Ma ni asta.
0: Imi no Rosaline. Goya mai kem joto.
3: Ni ela ki asta ni.
0: Eh. Goya tenga.
3: Ba les na ti na e si chawa.
0: Goya tenga.
3: E ki ma ki na na goya to.
0: Eh he. Alia.
3: Ora tu mami langi.
0: Eh, go get your nest, you Wendy. Give me with your bunga. Say, I'm not
3: going to get your name. I'm not going to
0: get your name. Pay Louis to good, never Louis
3: to good Zimun. Never go on, never
0: mind. Majang, I see the gateway. I regret you, Momo.
3: Oh, no, go on, my thing.
0: Eh.
3: Nengeni lagatu ni riskan wanu ke jawab nengeni lagai ni dia nama muzwana anu kat teren. Muzwana anu muzwana.
0: Asal mana mati panam dia kau itu tiada anu kau.
3: Le hari nengeni lagatu ni kesan muame.
0: Papi onet tiada ilang siang kau.
3: Le hari.
0: Eh.
3: Ole ani ngani le to diga sana lomba tize batize ba ale
0: me sabe vero sale ni langi ngongo
3: na langi za langi langa na go jenzile o u tie na ngila le mai go giba
0: eh
3: anga abi wa se lara gore mo ganye
0: yes
3: atsa na ba go suter
0: aha
3: mi ke bo ti ja ke na agra staro ta agi amba go longe ke ba rena ba ben
0: eh eh
3: Jabar otra jam gum magas da agin lagi go zaga la tabo go na manai Alei
0: go age neni
3: Ale no mag ba go go no za nya bo le bole
0: Kera gongoi saitan
3: Gongoi
0: Eta je be melo
3: Kera gori
0: Ei
3: Yamuna wa yabule
0: Mizingu yabule ha
3: Eh, abru ni ni bacaera meri aso.
0: Kau mau bersalah tak kengke?
3: Eh, no tanya.
0: Ili ano netui?
3: Mau tanya ngambil apa sahwe?
0: Eh?
3: Oh masih dewan cinta nampak cakai sahi we?
0: Eh?
3: Ujiri bacaera minu tu bulu, na langsir cuan, na daun ni bol je pun nampak abang bayi.
0: Yes.
3: Awinya ni nampak setuju.
0: Jaha.
3: Abre minu abang bayi none, abjepri ni bacaera jawab si. Aglog juga ni lupa cerah meriasa sikit juga.
0: Yes.
3: Agi ini weh.
0: Hey.
3: agana namba jeta lelia wakwana namba kwebe tu leo makini we alo jewe ndege itwe kabisa we
0: asante sana na mjini anta no salat Touch FM hello
4: Touch FM ajo
0: pamari
4: pamari
0: amune guru kutone
4: ukame ka hudi makungu tos
0: kita ka utu yang ne babinda ngungene limba jebleliati ega beta mbondo no
4: koko be kenya mbaja ntana no kwa lenji ko bidwa ko mabidwa
0: Ah eh anagogo usiye marus
4: Koko usiye marus aka honi na gogo ino dali gora sumbwa
0: Ani ro sali na gine ni ro sumbwa
4: Bagi lo tingorje ta mage je ro sali no
0: Eh
4: Kumu kumu ko jenge bitu gogo sumbwa jira ando kinye
0: Anagyo buti ne aba mare
4: Wa gino tole ginu ku ne ma ro sali no
0: U bebe no
4: Eh, orang ini dia nak cakap jual cakap mami.
0: Eh,
4: aku ada punca aku nak kongsi dengan tuan itu ni.
0: Baten, bagi lepas baten, bapa mami cakap macam jil ni kan dah.
4: Eh, kau ini kau ni kau ini mara kau jadi no, berdua ini macam kau ni apa kau fea?
0: Saya fibo mami lagi sih kan.
4: Nah, nah, main ini lo lama susu.
0: Eh,
4: aku akan cium ni sih.
0: Yes.
4: Akmar kamu kotjo.
0: Eh.
4: Aku ane yang jujur apa mori.
0: Hey.
4: Angin lekwa ane jujur kau jangan nasi kau nampai naju.
0: Asafi.
4: Ayah gongko, bomori aku kuto.
0: Gongko, gongko, kau bisa. Gongko, missing bomori ni bagur kuto. Taja femelo. Hey. Bye bye studio. Amun esyong kiri yo. Eh. Yes. Yes.
2: Yes. Mama kita mahu segera arah di mana?
0: Kabur ke eksata de?
2: Eh, macam mana ni? Abi kau orang buat begitu sekarang ni?
0: Eh, kau orang buat begitu tak?
2: Kau orang buat begitu jauh tapi lepas kau ni tak kau.
0: So kau dia gigi mikit lagi ibi orang ibi te?
2: Atau kalau yang candu kalau macam tu dia kau orang mahu kita nak naik ramu ni jadi cepat sekarang ni lo.
0: Oh, ni kalau simpan kau biar kau bete?
2: Biar kau bete atau kau ni lo?
0: Bagi negri kita semua beli. Ah, mana? Ime berenan ni zaruriah tap detas.
2: Mama, begini cara
0: ini. Kau kau anagi ngolah naga negri gure ni. Jauh anda ingin bersuter lagi le. Tahu begini zaruriah tap detas yang kini wasinani tu main.
2: Zaruriah naga negri tu yang bujuk tu jalan
0: na. Oh, gigir zaruriah te?
2: Anagi gigir negri alam jalan na. Cakap aku bagasi, cakap mama sumit.
0: Anagi gigir, oh. Lagak lama lah nak gigir nengunget. Apa kau metinya zaruri?
2: Tidak lagi. Tidak kau ni kau kira zaruri tu lelai main tanle. Berapa? Oh, lagi.
0: Eh, langsing ah.
2: Nah langsing curi ni betul ini tuan ni.
0: Eh.
2: Abi je, abu ini tuan apa orang ni?
0: Eh.
2: Ia ni agaknya ni cuma ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni
0: ni ni ni ni ni ni ni ni
2: ni ni ni ni ni ni ni
0: ni ni ni ni ni ni ni ni ni
2: ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni
0: ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni
2: ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni
0: ni ni
2: ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni
0: Gero gongoi.
2: Ya bisa go barkio.
0: Go barkio gongoi bising bwana. Atache femelo. Ai kweg, sike dai go shaka yenge nyur logo yega be mete ni ruten. En go indo chotan jiba sait tamana ga genge. So le jita ga tugul metu au. Miten go le da atache femelo.
5: Atyo lalo.
0: Hello.
5: Dia muna wesa.
0: Amite sida mi chonjo ya muna nye.
5: Abi kurniaan itu anda biar nampak dia dah berlangsung sah.
0: Kamu ni lebek mana no?
5: Kamu ni lebek betul. Nana last week itu.
0: Eh. Yes. Thank you so much. Asante sana. Ataje familia. Hello, hello.
6: Hello.
0: Yes.
6: How is that?
0: Yay.
6: I'm not going to see you.
0: Chama ngai ke tesi ngo ani.
6: Data na ke leti ko nina aljore.
0: Ah, imi ya nena. Ani ya veri bol joro. Wait, pucha ko tilso gege. Ai pucha ko chut nyasi bwa na ko chut mimba. Lakini tukule so nyone conference ya yebeta lo kuya be mita gere bike changi mita nen conference akina Everton akina Bernard Limbando inet akina Geptinga ina Limbaga Mtembwa. Akina Marangi Sanet, Kibrodo Nasri, Wesley Mugenyo, Weston, Wilson Ruta, ino Limbachi Mosot. Hakpingi isi hati miti ni conference yonton. Muna kiri kago na melu kwe kia tonjiba yemi itikitio genyo. In wakindo chiba saite managa genga akwel don bor. Ale jini melu itu, aswe mitikeweke kwa ibata lukwe gabi imita.
7: Yaitu setai iwai banji ni uriereshika World Cup kukonen kambuni ta Mozart bet amune nebo iwai banji gomye en ova selelaj che ibuna nyorchinge lebanet nebo sign oton en urierietab over 2.5 yekabit kulit en kasata minitik taman jetai en urierietage tukul nebo World Cup 2026 rutechin website nilil nebo mozartbet.co.ke asigir chige ova sejoton kubota World Cup jackpot en urierishika casino cheite agoi ceiling million isek moga kenisi sita sirgeraini kugerutechi www.mozartbet.co.ke usicheze chini Mozart Better uriren akutotiet urireta betting kinaitoi mayenat kuriren jina tomogoit kinsikta manaksi sita Mozart Better kudine chamjinet and license number number 000188
8: Juu ko logo yoga vimit en wagenda en Touch FM.

0: Man, no, but money is not the problem, and how to use it.
1: Safi, sigonyo, matitu awero amba kiptorwe, ane ane chel, chepkuri ni wabaga absoit. Mwerewe ni gani, ya wabada skoye, chepkuri we? Kaku?
2: No.
1: Mwachino, kwa mwe ripoti ni ginya, kwa se tapu kapesa yati onda.
2: Kena
1: ne? Lekwale gile chepkuri anga absoit mange ne, ale gile aniskitio mengen.
2: I don't know.
1: Ngele ite kundi welele kwa chutie.
2: Lena ngele
1: mwa ukweli. Ukweli kabisa.
2: Ngele
1: kwa vien alu kwenye tena. Mwa kabisa. Abari kaya kaskwa leji. Ane achi no. Mwa ngele ngeliep kabisa. Amune kapso ito. Amune tarimbo.
2: Bye.
1: Imagine the end, I know. When I got a Micha Menota, where are you on Buivo? Give me that.
0: Where?
1: Ne zinani eh
0: I'm going to go to the house.
1: Baju tami pada le tami lo su brown capo nengung ya.
0: Maka mabran jawab lagi nak tak ramai.
1: Kena izin le, gimana kas kele me lo su nengung ni kah nengungo.
0: Maka lebih jawab wine ni tu, jawab berkira dulu. Kalau yang sama ni betul, ini mana?
1: Oh, on Friday.
0: Yeah,
1: I'm going to give it a South Africa. Alengi, kime ama brown chapo betu no? Alengi me na brown chapo betu no si kere giga saksa ay ngu.
0: Hey.
1: Safi. Kero gongoi.
0: Kali.
1: Eh.
0: Kalau dia nak salah satu
1: Lene.
0: Kamu ada tuan itu.
1: Kau ibet neto. Kau gini gini ayo, Mr. Brown Chapo. Kau ibet neto. Kau mana yang kau potia potia. Arab lela jenuh limbago wuci.
0: Wait. Ya bu neo Webster.
1: Ili ano Arab lela.
3: Ah, bye bye buana.
1: Amune go.
3: Amune ga tese yana bataje.
1: Bye bye kabisa lene ulo ambaye ligio marakweto.
3: Bye bye niebe ligio marakweto atu lengi tene.
1: Weekend angina lego mangu mabunja no bunja nate nguni. Ogo bunja nwe.
3: Inga nanyi la wage bunja nwe. Wage bunja nso bisi we.
1: Acha ba ago na me mboka limano. Kiko na kitabi ge siling pokol.
3: Ah, jawab macam macam tu kan ada apa? Apa jawab apa?
1: Hey,
3: ini kata jile, ini macam mana ya?
1: Hey,
3: ini ada itu muat ayam ambil itu awak nampak macam apa? Cakap itu betul nak baca, engan apa apa? Ini ramu aja, engan betul sih, nampak tak ada apa?
1: Igoin nampak itu rakara kau, amu mami kasarta.
3: Kau cakap engan 0742.
1: Hey,
3: terus.
1: Yes,
4: Maju mereka dia mana boleh dapat begitu ini.
1: Oh,
4: tapi pada ni mahu jenah nanggal pun tu bicara itu ni tu orang tu korar lagi barang.
1: No, cun tak korar aku. Kau gaya maki gaya wey.
4: Eh, mungkin maki dah aja lagi leh zaman munggu aku wey.
1: Eh,
4: pernah buat tu barang apa?
1: Eh, dah leh leh wey, dah gerai kau leh ya?
4: Nah, langsir di juga rita.
1: Yes.
4: Ni jawapan yang baru ni tu, yang ada dia mahu je kumpul.
1: Eh.
4: Nah, jisuh. Nah, ini yang baru bambut tu, kami ngajar eh dah ber. Ambil.
1: Aha.
4: Ini yang baru gelar di sana.
1: Yes.
4: Awak kira boleh saja baru arah deh dah ni tu. Ang ni baru berdiri. Nana lang sekali.
1: Kiki semua.
4: Amati nak ujian jadi saya nanya mana buah mahu ikut kedua.
1: Kiki, kau lagi?
4: Berajaran lang.
1: Si kau tuan bondo nona rap tetau. Kiki soman itu a, kenyoliginya.
4: Ingin mana ni naga ni orang la.
1: Glass me nanyu nggak bisa. Kau ini nyu. Kitungi tu kita boleh. Kitungi kita boleh.
4: Tengah rap tetau ngalah lu. Halo.
1: Halo ba mongo.
4: Halo.
1: Kau mau ini kicah ni ada nona.
4: Eh,
1: ale gigi soman ni tuan ni sukul kau bayar ni.
4: Ah, kau soman ni tuan ni mana? Ah, ni nak nak ni tu?
1: Inya yang datis.
4: Ale.
1: Me ibu kata ni lagi gigi mikro.
4: Kau ni mana?
1: Zamuahud.
4: Kuani.
1: Eh, zamua, so kau dah nampak izia kuksa beru.
4: Oh,
1: ah. Aiyah.
4: So. Ano ini?
1: Eh.
4: Ano? Ina tarah ni, garis jenak bama ko. Ina dah coba. Coba rana.
1: Kau kuring aku.
4: Ana dulmu tu.
1: Yes.
4: Coba rana dulmu tu. Endara ada. Aduh, so dulmu tu. Endara ada kau ni tu.
1: Ah, hey, angin.
4: Ini betul kan?
1: Angin lagi ni. Arab tu imis.
4: Dah agak sah. Irah resu guna berurutan mutiara. Irah na nama berurutan.
1: Kau kau using DJ pun kau mana? Apo. Kerok itu ni dah gosek taman. Amat cakit cakit tu kini nanti nembitu nanti berakhir. Dagi gosek juga lagi tu cene rutan gue cebor rutin ni un mix bela na nyuma. 15 minutes chemwe cheche kabisa. Ako yote kitugetu ya Sunday special. Adios amigos. Egurane na Webster gorida. Getesiet kwa genge. Touch FM. To get up call engine.

itinye koimutietab borto nekikoimin en kasarta negoi ako kiritiem inyaa ako tom iger walet kou koimutietab ikwarimet, hemorrhoid, lolyot, asthma, rwaetab korotik, sugaruk, mugongiot, chemosigisie, candidiasis, prostate, sweat, ak alak chechang. Komatiteimge. Dr. Tewet ko chepkerichot nenaat en konyoiset ako kikonyoiso en kenyishek chechang ak kikoyai research ako tinye chamjinet nebo konyoiso. Inendet ko membayat en Herbal Society of Kenya. Rutechin inendet en Litein opposite Kericho stage koroba barag en Chepkosa Hotel. En betutab Jumapili agoi kasitab mut, pimani ag kunyoe. En simoit ibirchi inendet en number 0703-556-898. 0703-556-898.

0: Arab langa.
1: Langa tu unaweza zungumza Kiswahili. Unaweza ongea kwa Kiswahili.
0: Kagea di habara ni jefu ni desmawa sengereza.
1: Gwali ya Arab langa.
0: Abito. Yes.
1: Amaje itambu abicha ongi kwa beteri ndao. Iba isi ya Kiswahili. Unataka kutafuta nani? Unataka kutafuta nani? Ana tawaretu, unataka kutafuta nani?
0: Tafuta hii weiri. Ango we.
1: Ambaye?
0: Ango.
1: Ambaye?
0: Wama huku, mepotea sana mwana. Mwana zaai matoka, hata hii mafikia simu mwana. Kuna zaai mwana.
1: Kila alipotelea mawe.
0: Alipotelea mawe bwana. Sijui ama yuko kwa mawe
1: dad. Aka ingana alguti tu tu le rap laga.
0: Ehe. Eri.
1: Eh.
0: Najenga guti gel. Gel kai ti tu, kai ti ti de apo tani apo tani.
1: Jenga go.
0: I'm not a man.
2: Amuna getesi ana nyoro.
1: Bye bye getesi kabisa bwana. Eter tos goriao.
2: Etio ndo zwe ingele jute mwana tio ngigo.
1: Arangu na ndange maje ruru na ngizweli mwaita na nguna na.
2: Wagi na ngi jeba tulzo.
1: Ile le mafuta imeingia. Mpaka inapasuka.
2: Mafuta imeingia mpaka katera, umekatera kabisa.
1: Chengi jangi go betende no.
2: Na nini? Ena tambua mi baamunga agena tuzio baamunga menye guranguri ko lino limbo guranguri kina gara digiri ngui gula kumara ara gomo zanu wa arare
1: yes sir
2: ko kegure ni kegure no liam para buru wae ni nena arare chus guranguri ko kiko pet kabla kiko amete nampa kiko amete lai ni yutu ko kito ma yu kiko eke genjala wale tuwa ko kubasa ngafusa kibare u liam para buru wae ni guranguri kiuna ini bagiannya ada 0721-158-230, 0721-158-230. Alam coba soal kominfo 0727-578-288, 0721-27-578-288. Ini orang ini asmar itu nampak usaha negara sosiano. Ingat tu mungkin faham tu.
1: Kau nggak bisik asal sana, kau nggak bisik. Alright, lagi nanti lagi lewat sini lambat lagi. Area saya top masih lambat itu. Absolutely, itu tegu not superstar. Asal aja lambat sana kue gitu. Negeri le Billy dari lambat je lose tu. Naga magu itu asyik. Nanti lagi le Mike elambat nak kuru. Area saya nanti lagi le Lena drone. Ciri lambat golong gitu. Negeri le kau longgir lambat matai ma. Kipkai lambat kap timbo. Agak nanti lagi le karena itu lambat kap tilan gua. Alele kanda mursi elamba belguteria se kanda mursi arite nati lekai ke vo john sege elamba kirimose enoge elamba gibit ko dominic elamba giri rit agna tri gle deno elamba inap socio de benati elamba do inete agle gle arane elamba tegat bomete chamo ngi namchi dadu tonoga bicha antukul jangara tambo de nota sio bitinya guno proida badae sio guno proida badae lakini kutege ni kuniwe gima jege ni atke kiswahili anango gigeresa amuni ya megu ya tukul buwana kukurom kasit kabisa ugerige ito karab langata gole mutu amepotelea mawe amepotelea jiwe anyway pokesi karade joro na chan tukul chote kamuku nyoshike 4000 yes agu ine mocha kuri playlist again genote de mo fire sana eni anywe yes kumachuku tukwayat kidogo eni gunyo fire yes mocha kabisa kubua tun kabisa buwana choro nocha kuke changi kubetiri nenga satana otadeko ya yes, and lagini kutoko la antukule, amachi ichengi to ini 75,000 jambiona. Amachi biko chichinyo chinge 75,000, eh? Biko enginyo chinge 75,000, eh? Ichile star 274 ash, agiwe number 2, eh? Star 274 ash, agiwe number 2. Tige titket lien 20 shillings, agu itati shillings. Agu rabidi kenyo chinge 75,000. Kasa nyuno, bonus kube indi agu siling ata. Agu 2,000 kenya shillings. Yani, inigo sende, eh? Kwe muchinyo chinge 2,000, 1,500, 1,900. Yani, kongetien 2,000 agu chwarege. Chang bonus ini kuni. Itulah tiga tangi nyuci ke bonus jatun. Imi terkumpul. Mucu tu ti tiang kita itu lagi nyuci ni wad bonus jatun. Amunu mucu nyuci ke 2,000 kuni. Kedua nyuci ke 1,000 kuni. Kedua nyuci ke 500 shillings. Nyasi nunggu ti imi ten pagi 7,000. Koto magelijin congratulations. Iti dah 7,000. Kota mne anga nyuci ke 7,000. Nyata nagi lejin congratulations. Nyuci ke 75,000. Oga nyuci ke 7,000. So amu ichil kita star 274 ash. Amachi nam kumpul. Amachi nam kumpul. Amachi bi ayeng nyuci ke 75,000 kenya shillings. Parchinga ichile star 274 ash. Amachika sarata ni ebchini ite tinu wake chon joy bune ndutana. Request yonje kwa wake chon joy garo guno anyone. Amachika ichile star 274 ash. Nam korona degi childo star 274 ash. Raisu guro adaton star 274 ash. Alafu iwe number 2 na sirgele fees. Nanga sirgele fees. Mati mage gyo dile ne. Good ni kiyo agura bise jotan kubo mpesa. Konge temini tini tani ni good ni kiyo agura bise jotan kubo mpesa. So ngo itile tike tak 20 shillings awe 30 shillings nyo chininga 75,000. Big ata. Big oing kenyor chinge 75,000 toska ina mitilde gatite ngune star 274 ino no titene nga kom 582 shillings chona go bonus of fire aya nino no titene no tribata 1300 pongese chutudo jita ya bonus chi changa bisa gichile star 274 ash ino jita 1185 pongese bi ndi bonus jago 2000 so agogi ni gibar chinge yako 75,000 marambile ngoti go sa no na tai go sa ni de boing eni ngune mamite jita nga go muchwal chonda chom inyorchini ke go bonus jita 840 shillings number 249 shillings nonga kwagi 95 shillings chonda go bonus chill star 274 ash kazi bagomnye star 274 ash ogi we number ta number 2 nasir gele fees 75,000 itile tiket not ngetok ko 75,000 inyorchini ke 75,000 itile tiket it number 2 inyorchini ke 75,000 chill star 274 ash agi tiyeme number 2 chamda ati igeti ye ambo nasi chono igeti turge legend congratulations agere madile bi 1 2 3 4 big angwan big agere kago jibik sigi sede gune mi big angu chikago juta big sigi chikago tildi gati sege gune agere number 6 kanyo chike 754 aya no chita agere number 7 at least agere kago namka bwapi so boisi yibora ni tono chill star 274 ash star 274 ash star 274 ash agitime number 2 star 274 ash agitime number 2 agebe go on your fire

Aku mau duduk. Geledah nanti gila kalibu menyewe. Gue lebih tindak di nanti gila muncul kurang abis kebelalang. Kau ngerti lomba kebara aku rasa kau bintang ni. Negeri lembu kau yang gurih bunyi, kau ganti lomba singgung juga dia sah. Gol lembitin dah di saya ilam begam nanda itu. Gol ini nanti lembu jiru adrono. Agar nanti lembu malay drone ilam begam injaiwa. Negeri lembu dom negeri lembu kabel zirah cebalunga. Negeri lembu masal bunyi kau.

jilongit kabisa bwana yang kama komiter komie yang kenyele jikiro jana kuni longit wiki ni konyi katar wiki shoko yang kini kuni kutume inabu kodam belongit ako lik tatango kuni longit he iko se kabur kaitu ni kabundu factory mixa lintana kifkipo jitab jiraji tui jitab lamba mikingo area se bodi lamba sono kwege nothing le deno lamba jebo le area se nikile deno kibza Nigle Dominic Lombogoro Bariatiriaza. Not the Aruna Aron Mwenyewe.

Aku lagi bimbing dengan my daughter Lin Jeguera. Aku lagi mampet kabisa rutin lagi. Biksa lutsa nafanya. Aku lagi bimbing bijik aku bimbing dengan kabisa buana. Aku lagi cakap jika kisah mandi tuan dan kecia tujuan agademi. Ini limba cipta cia. Orang guru ane area sa. Gigi cipta ini tanah orang 1956 saja. Aku lebih terjor untuk bana jika semua itu kau lebih bagai jaya di junior academy. Aku lebih nanti lebih terbisoi. Zaman aja we. Aku nanti lebih lebih bisoi lihat tu. Mak betah kita lebih cobi orang. Aku lebih bunuh lebih baik deh. Si mak tuh teri as kita lebih bisoi lihat tu. Aku minta nanti lebih Nicholas eh. Jika aku hirta kita lebih bunuh lebih baik deh. Galau itu. Enam lambat joro area sa. Aku pasti agak dengan lo Cornelius bana. Mak betah kita meter lambat lo guru ada tahu dong. Aja we. We Cornelio. Pasta buana. Sound kabisa. We rada gingko sound kabisa. Aku le touch. Touch. Kijeng kau tim tinjau berbiri kabisa. Agi kasih lewe coba bade.

Eden kuda ku mami teji tadi tidak tegat buana. Mami teji tadi macam 16,000. Jita nego sore diana. Jita nangga itu tegat kerana aku tu menyuruh. Cam dah tiga ti. Jila status 74 aja. Mudah nuk tu ku longgegil ga. Jila status 74 aja gue number 4 nasi gila shopping. Inyor jika straight away guna.

yes, aku pun kesian standard noten at least. Aku nyuruh cita agen genoten. Wado magen genoten aku pun cukup nyuruh cikir noten. Fokus ada wujud MP4 ini 14 juga aku makin ke. Angwan ke juga boleh dengar. Yes, aku bintin noten ke genoten ini betul sabar ini. Ini aku funga kazi. Aku dutan ke gerai ini in style. Amma cik kere gerai ini tuan kabisa. Dutan ku noten at litu ini guna. Kima jebik 40. 4,000, 4,000. Megan Shea legate yam chitu kula. Go bonus and go masire 500. Bonus go masire. Masire elibut, masire elibut. Masire elibut, masire elibut. Ma 500. Masire elibut. So, yenyo chike 800 shillings. 500, 180, 50 shillings. Ida le chono go bonus. Menyoru chesire 1,000. Menyoru ngot kochanga go 1,000. 4,000, 4,000, 4,000. Awa kubos kuno tan suwe TV kechang, eh? Kima gue TV kecang. So chang bi gora chebin jak bonuses. Chang bi chebin jak bonuses. So ngo tigo san ijo chiri ke bonus. Nako tawi ni jita agen ga 2,000. Ka aba bi gayemu. Age lebut lebut. Anaga aba bi ga nguanu ak 500, 500. So kima gue TV kecang ga besa. Magen shay lege til tiga tiyan ngune. Big 4 chebin jak 4,000, 4,000.